pagi hari ini. Dan sahabat Ricky Sal, seperti biasanya Ricky Bo akan menemani sahabat dengan informasi-informasi terkini di Selamat Pagi Pasisi sampai jam 8:30. Kita akan berbagi tips juga. Dan buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, selamat pagi. Kita awali hari ini sahabat dengan lagu-lagu spesial di pagi hari ini. Lagu-lagu penyemangat pagi yang membangkitkan gairah, yang membangkitkan semangat kita untuk memulai aktivitas di pagi hari ini sahabat Langkisau. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
6: Iya,
5: ya Bu?
6: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Ya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
6: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Masih dari lantai 1 gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, masih di Selamat Pagi Pesisir ya. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkisau. Kali ini sahabat, informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com tentang gaya hidup sahabat

Oke, sahabat Lagi Sahau dimanapun berada, kali ini sebuah artikel kita bacakan untuk sahabat Lagi Sahau terkait buat sahabat Lagi Sahau yang sering pusing atau berkunang-kunang saat berdiri dari duduk gitu. Nah, penjelasannya ada di sini sahabat, kenapa bisa suka pusing atau berkunang-kunang saat berdiri. Pernah merasa kepala tiba-tiba ringan, pandangan berkunang-kunang, atau seperti mau jatuh ketika bangkit dari duduk? Nah, sebagian orang merasakan sensasi ini sahabat. Nah, mari kita simak penjelasannya. Sensasi pusing atau berkunang-kunang biasanya hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuh kembali terasa normal.

Nah, meski sering dianggap sepele, sahabat ya, kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah. Nah, dalam istilah medis, salah satu penyebabnya adalah orthostatic hypotension atau hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatiknya, melansir studi dari Academy of Family Physician, saat seseorang berdiri, katanya gravitasi membuat sekitar 500 hingga 1000 mililiter darah berkumpul sementara di tungkai dan area perut. Nah, akibatnya darah yang kembali ke jantung berkurang. Tubuh kemudian seharusnya merespons dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga. Nah, jika respons tersebut tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat, maka aliran darah ke otak dapat berkurang sementara. Nah, inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, pandangan kabur atau menghitam, berkunang-kunang, lemes, bahkan hampir pingsan. Gejala ini, sahabat, gejalanya dapat berupa kepala terasa ringan, pandangan terganggu, jantung berdebar, sesak, nyeri dada, hingga pingsan. Mengutip dari The Lancet Neurology, bentuk dan waktu munculnya gejala dapat berbeda-beda. Ada yang muncul segera setelah berdiri, ada pula yang baru terasa beberapa menit kemudian. Nah, lalu kenapa tekanan darah ini bisa turun saat berdiri? Ada beberapa kondisi, sahabat, yang dapat membuat tubuh kesulitan mempertahankan tekanan darah ketika berpindah posisi. Yang pertama, berdiri terlalu cepat. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan perubahan posisi. Ketika seseorang langsung bangkit dari duduk atau berbaring, perubahan tekanan darah dapat terjadi sangat cepat sebelum mekanisme kompensasi tubuh bekerja optimal. Nah, yang kedua, kurang cairan. Dehidrasi merupakan salah satu penyebab yang cukup umum. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah ikut berkurang sehingga tubuh lebih sulit mempertahankan tekanan darah saat berdiri. Nah, kondisi ini bisa terjadi setelah banyak berkeringat, muntah, diare, atau sekedar kurang minum. Kemudian yang ketiga, anemia atau kekurangan darah. Jumlah sel darah merah yang rendah, termasuk akibat anemia, dapat membuat tubuh lebih sulit memasok oksigen ke jaringan. Kekurangan darah juga dapat mengurangi volume darah, sehingga gejala lebih mudah muncul ketika berdiri. Oleh karena itu, sahabat, dokter dapat melakukan pemeriksaan darah jika keluhan terus berulang untuk mencari kemungkinan anemia atau penyebab lainnya. Yang keempat, efek obat tertentu. Nah, menukil jurnal JAMA Internal Medicine, jumlah obat dapat menurunkan tekanan darah atau mengganggu respons tubuh terhadap perubahan posisi. Di antaranya beberapa obat hipertensi, diuretik, atau obat pelebar pembuluh darah, dan jenis obat tertentu untuk kondisi lain. Jika keluhan muncul setelah mulai mengkonsumsi obat tertentu, sahabat, jangan langsung menghentikannya sendiri. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk melihat apakah obat tersebut berperan dalam situasinya. Kemudian yang kelima, diabetes.
Diabetes juga dapat berkaitan dengan hipotensi ortostatik. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf yang mengatur fungsi otomatis tubuh, termasuk respons terhadap perubahan posisi. Akibatnya, pembuluh darah tidak selalu dapat menyempit dengan optimal ketika seseorang berdiri. Yang keenam, gangguan jantung. Nah, sahabat, masalah seperti gangguan irama jantung atau kondisi yang membuat kemampuan jantung memompa darah terganggu juga dapat menyebabkan atau memperburuk keluhan saat berdiri. Kemudian yang terakhir, sahabat, gangguan sistem saraf. Pada sebagian orang, masalahnya bukan sekedar kurang minum atau berdiri terlalu cepat, tapi sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan denyut jantung dapat mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah penyakit saraf, termasuk penyakit Parkinson dan beberapa penyakit dan beberapa bentuk neuropati. Sesekali, sahabat, sesekali merasa sedikit berkunang-kunang setelah berdiri cepat. Nah, saat sesekali merasa sedikit berkunang-kunang setelah berdiri cepat bisa saja terjadi. Namun, jika keluhan sering berulang, semakin kuat, semakin berat, menyebabkan jatuh dan pingsan, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter, sahabatnya. Dokter dapat mengevaluasi tekanan darah dan denyut jantung dalam posisi berbaring maupun berdiri. Kemudian mencari kemungkinan penyebab seperti dehidrasi atau anemia barangkali, atau efek obat, ataukah diabetes, ataukah gangguan jantung, atau masalah sistem saraf. Demikian sahabat kita, semoga bermanfaat informasinya. Dan menit ke-31 dari jam 8, artinya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisir. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agustin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 3 September 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat hingga jam 10 nanti, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kominfo Pesisir Selatan pangkas waktu penanganan aduan publik. Kominfo Pesisir Selatan mencatat waktu penanganan aduan publik melalui span lapor semakin cepat. Penanganan yang sebelumnya membutuhkan sekitar 75 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam untuk aduan tertentu. Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendy mengatakan, percepatan tersebut terlihat dalam 6 tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD turut mempercepat proses tindak lanjut pengaduan masyarakat. Ia mengatakan sama bahwasanya ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pengaduan. Ia juga menjelaskan jumlah pengaduan masyarakat melalui span lapor mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Namun efisiensi penanganan pengaduan menunjukkan peningkatan dibandingkan periode awal pengelolaan. Wendy mengatakan sahabat, percepatan respons tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan pengaduan publik. Pemerintah daerah juga memastikan setiap laporan memperoleh penyelesaian yang sesuai. Ia mengatakan sahabat bahwasanya target kita tentu bukan hanya cepat merespons, tetapi juga memastikan setiap pengaduan mendapat penyelesaian yang tepat. Ia menilai kesamaan pemahaman antar OPD menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan laporan masyarakat. Setiap perangkat daerah perlu memahami mekanisme penerimaan dan tindak lanjut pengaduan. Ia mengatakan yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki persepsi yang sama dalam menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Pengaduan bukan sekedar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan. Evaluasi akan dilanjutkan bersama pihak kecamatan dan puskesmas pada hari berikutnya. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengelolaan pengaduan hingga tingkat pelayanan publik terdepan.

115,77 miliar rupiah bagi 38.507 pengusaha mikro terdampak bencana di Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Rahmadi mengatakan, total anggaran tersebut dialokasikan melalui 3 klaster program, yaitu Bampres Rehabilitasi Usaha Mikro, Pemberdayaan UMKM, serta Klinik UMKM Minang Bangkit. Rahmadi mengatakan, sahabat, total alokasi anggaran untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 sebesar 119,3 miliar rupiah yang terbagi dalam 3 klaster, yaitu Bampres Rehabilitasi Usaha Mikro, Pemberdayaan UMKM, dan Klinik UMKM Bangkit. Setiap pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk mendukung proses rehabilitasi usaha. Program tersebut menjadi bagian dari total alokasi anggaran Kementerian UMKM untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat pada 2026 sebesar 119,3 miliar rupiah. Untuk Rahmadi, sahabat, penataan calon penerima menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Karena itu, jumlah pengusaha mikro yang diusulkan sebagai calon penerima akan ditambah 25% dari kuota yang tersedia untuk mengantisipasi adanya calon penerima yang terkendala dalam proses validasi.

Tahapan sosialisasi program telah dimulai sejak Agustus 2026, sedangkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM direncanakan berlangsung mulai akhir September 2026. Dalam pelaksanaannya, sahabat, pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat akan melakukan validasi data UMKM terdampak bencana, menyediakan penanggung jawab atau personin atau PIC yang serta memastikan kesiapan lokasi dan peserta kegiatan. Sebanyak 13 kabupaten kota terdampak bencana di Sumatera Barat akan dikelompokkan ke dalam 3 regional layanan yang berpusat di Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai. Bagian regional tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan menjangkau pengusaha UMKM yang membutuhkan. Ramadi menekankan, sahabat, pemulihan UMKM pasca bencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan akurasi data penerima serta kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan ini, menurutnya, sahabat, menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama serta memperkuat sinergi dan koordinasi agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, sahabat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, mengapresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, atas pelaksanaan program pemulihan bagi pengusaha UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut akan berupaya mempercepat penyelesaian administrasi dan memastikan data calon penerima yang disampaikan memenuhi ketentuan serta menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah Di, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
5: Pak Amir, kenapa?
6: Selamat ya, Pak.
5: Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
6: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
5: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
6: Terima kasih loh, Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
5: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
6: Ah, jangan begitu. Saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban. Biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
5: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
6: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
5: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
6: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
5: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
6: Oh, begitu. Terus Pak?
5: Terus? jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyamah serangga atau tikus.
6: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
5: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
6: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

bahagia dalam pembukaan Wirakarya Jambore Kader PKK Berprestasi ke-22 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukit Tinggi pada Rabu 2 September 2026. Rombongan TPPKK Kota Padang Panjang yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Maria Veronica Henry bersama staf ahli PKK Nyonya Sri Wahyuni Alex dan jajaran kader hadir dalam pembukaan yang berlangsung di Aula Gedung Istana Bung Hatta. Kegiatan dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Asaruna sahabat ditandai dengan pemukulan tabu. Kehadiran Padang Panjang menjadi bagian dari perhelatan yang mempertemukan kader PKK berprestasi dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain mengikuti rangkaian kegiatan Jambore, kontingen juga membawa semangat untuk menunjukkan kekompakan serta kapasitas kader dalam berbagai kegiatan yang diperlombakan. Sebelum pembukaan, sahabat rombongan Gubernur Mahyildi bersama Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harleni Mahyildi dan Nyonya Dianita Maulin Vasco, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias, unsur Forkopimda, Kepala Daerah Sumatera Barat, serta Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota disambut tari persembahan. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi seluruh kader PKK dan yang mengikuti Jambore PKK ke-22 dan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ia meminta tim penggerak PKK di seluruh daerah terus memperkuat sinergi dan pemerintah dan menajamkan program agar tidak berhenti pada kegiatan rutin tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, kami sampaikan berita nasional terkait daftar kementerian dan lembaga yang minta tambah anggaran di 2027. Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran untuk tahun 2027. Sejak Senin 31 Agustus 2026 hingga Selasa 1 September 2026, sejumlah komisi di DPR tengah menggelar rapat dengan mitra kerjanya membahas rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dalam rapat tersebut, sahabat, kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Pengajuan kenaikan anggaran ini dilakukan lantaran pagu indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinilai masih jauh di bawah usulan kebutuhan ideal masing-masing instansi. Di bawah ini, sahabat, CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran berdasar rapat-rapat tersebut. Yang pertama, Kemendikdasmen, pagu anggaran 61,10 triliun, usulan tambahan 157,76 triliun rupiah. Kemudian Mahkamah Agung, pagu anggaran 19,34 triliun, usulan tambahan 7,9 triliun rupiah. Kemudian Komisi Yudisial, pagu anggaran 201,09 miliar, usulan tambahan 31,3 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum, pagu anggaran 4,68 triliun, usulan tambahan 78,3 miliar rupiah. Bawaslu, pagu anggaran 3,74 triliun, usulan tambahan 772,74 miliar rupiah. Kemudian Mahkamah Konstitusi, pagu anggaran 360,8 miliar, usulan tambahan 67 miliar rupiah. Kejaksaan Agung, pagu anggaran 21,5 triliun rupiah, usulan tambahan 22,1 triliun rupiah. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara, pagu anggaran 2,6 triliun rupiah, usulan tambahan 6,6 triliun rupiah. Polri, pagu anggaran 139,19 triliun rupiah, usulan tambahan 66 triliun rupiah. Kementerian Komunikasi dan Digital, pagu anggaran 11,5 triliun rupiah dengan usulan tambahan 3,2 triliun rupiah. Kemudian Kementerian Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi, pagu anggaran 1,4 triliun, usulan tambahan 774,3 miliar rupiah. Badan Narkotika Nasional, pagu anggaran 1,4 triliun, usulan tambahan 5,05 triliun rupiah. Komnas HAM, pagu anggaran 94,23 miliar rupiah, usulan tambahan 99,3 miliar rupiah. Komnas Perempuan, pagu anggaran 39,30 miliar rupiah, usulan tambahan 14,9 miliar rupiah. Kemudian Kementerian Hukum, pagu anggaran 3,4 triliun rupiah dengan usulan tambahan 837,18 miliar rupiah. Kementerian Kehutanan, pagu anggaran 8,69 triliun rupiah dengan usulan tambahan 4,68 triliun rupiah. Basarnas, pagu anggaran 1,56 triliun, usulan tambahan 2,16 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan pagu anggaran 2,52 triliun rupiah. Kebutuhan anggaran 4,64 triliun rupiah. Jadi terdapat backlog senilai 2,12 triliun rupiah. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kisah edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
5: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
6: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
5: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
6: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
5: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kita tanggung bersama.
6: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
5: Maksud ayah?
6: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
5: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
6: Iya kan? Sumber air itu, apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
5: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, mentaber, atau juga penyakit kulit.
6: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
5: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
6: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
5: Ya, ayah.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, iya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
4: iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
6: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
7: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
6: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
7: Siap laksanakan.
8: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
9: Kenapa, Dok?
8: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
10: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
11: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya. Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
12: Apa yang mereka bicarakan?
13: Mereka akan membersihkan rumah ini!
12: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
14: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
15: Doni, tolong karungnya.
16: Siap, Komandan.
17: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
15: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3, 6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportamennya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Yang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kong Dao.

0: pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Huang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Huang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
2: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub kedaratannya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRIFES 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

padamu. Bro Satu, Rere Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, makin siang makin lapar ya. Boleh merapat ke Rere Padang karena di sini ramai sekali, banyak jajanan yang Anda bisa cicip-icip di sini ya, untuk mungkin sembari makan siang juga, pendengar, sembari menikmati hiburan juga di sini. Ready Fest ya akan hadir untuk Anda hingga tanggal 6 September. Dan pendengar, masih dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, dari kwrn.rri.co.id. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari itu mengatakan tambak udang terintegrasi Waingapu, Nusa Tenggara Timur ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ya, kawasan tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun saat beroperasi penuh. Kodari mengatakan pembangunan ISF Waingapu itu ditargetkan rampung pada 2027 dan proyek tersebut diharapkan menambah pasokan udang nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. ISF Waingapu dibangun di atas lahan seluas 2.150 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 1.361 hektar digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang terus dimatangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar. Dan Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan semakin dekatnya pelaksanaan Porprov membuat seluruh pihak diminta meningkatkan persiapan terutama dalam menjaga kondisi atlet agar tetap prima hingga hari pertandingan. Menurutnya koordinasi terkait pembukaan dan penutupan Porprov juga terus dilakukan. Pembukaan akan dilaksanakan di Kota Solo, sedangkan penutupan akan berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman. KONI Sumbar memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara maksimal mengingat pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut semakin dekat. Informasinya selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, nilai tukar rupiah terpantau bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat sejak pembukaan perdagangan hari ini, Kamis 3 September 2026, mengacu data.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Jadi kalau ibu ingin naikkan level, mendekati Sayyidah Aisyah, ya, kan ada level ingatan tuh 4 ya bu. Ya, 1, cepat ingat, lama lupa. Oke. 2, lambat ingat, lambat lupa. 3, lambat ingat, cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, lambat lupa. 3, cepat ingat, cepat lupa. Nah, ini yang repot-repot ini. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Saya sudah nerangin 2 jam. Paham ibu? Tidak. Ya. Begitu mau ditutup, paham. Keluar, lupa. Baik. Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bu, bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ya. Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya bu ya, duhanya dalam satu hadis. Jadi saya nggak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi. Duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya, itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu, ada yang menunjuk jalan-jalan takwa, di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudallil. Siapa muttaqin orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik. Dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, Hafizu ala salawati. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta, maftuhah. Begini. Salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah. Perhatikan. Tulisannya begini, lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak merbutah. Silakan cek. Apa bedanya? Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawat, begini, ini maksudnya salat fardu. Salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4 itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4 5 waktu.
Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Enggak sampai 4 bisa 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Malam tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, ini bentuk yang kedua. As-salah, alif, lam, sod, lam, waw, fathah, tegak, tak marbutah. Nah, orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini, yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang, challenge dari kita adalah naikkan dari yang fardu. Kalau sholat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik, naik, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 282, satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran, lihat langsung ke bagian bawah, paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 282, sebelah kiri, lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan, dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi, akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Ya. Alhamdulillah. Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya. Supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman, sepakat? Nah, insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan. Ketimbang saya bilang sama Teh Nanet. Ya? Atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan, yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan. Di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan, sholat dulu Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing. 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan, bapak kedokteran? Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2, Quran dan salat, Quran dan salat. Avicenna, cek di sejarahnya, kalau lupa sesuatu itu bukan buka buku. Datang ke masjid salat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel, maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Hah? Itu bisa begitu. Nah kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? 2 tujuannya, supaya anak jadi baik. Yang kedua dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat ini sudah manasik, ya, level 5 tuh.
Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha wa yu'allimukum. Sekarang lihat cara salatnya Sayyidah Aisyah saat duha. Duha itu salat fardu atau salat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang salat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu, selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Ini ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca. Baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahu Samad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya, nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahu Samad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi, masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, cara pertamanya adalah, satu, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya. Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini gak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, maaf, akan ditemukan orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya bacakan ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Kalau ibu buka mushaf, di situ terjemahannya bacalah. Coba lihat. Utlu terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya apa di situ? Bacalah, kan? Utlu, tahan. Utlu, bacalah, kan? Baik. Sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Iqra, apa artinya iqra? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? Satu utslu, kedua ikra. Bu, kalau ikra, ikra. Tuh, ikra. Dari kata kiro'ah, kiro'atun. Artinya, baca tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Jelas? Kalau utslu, dari kata tilawah. Tilawah. Punya tiga arti. Satu, baca. Dua, pahami yang dibaca itu. Tiga, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik, kenapa wahyu yang pertama bacaannya ikra bukan utslu? Karena Nabi itu gak pernah belajar baca, apalagi paham. Gak pernah sekolah, gak pernah baca. Ummi sifatnya, ummi. Ya, seperti dilahirkan oleh ibu. Ummi itu maksudnya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada enggak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya, begitu lahir, ini budi, ini ibu budi. Enggak ada. Ya. Orang lahir itu enggak bisa baca, enggak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi. Maksudnya, kayaumi wiladati ummihi. Seperti hari dilahirkan ibunya, enggak bisa baca, enggak pernah sekolah, enggak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja enggak bisa. Maka turunlah kalimatnya, ikra bukan utslu. Ikra, Muhammad baca. Jawabnya apa? Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca.
Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca aja enggak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya, Muhammad jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar, pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya qori kan? Qori, karena dia cuma qiraah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah. Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu Ibu Sari. Karena itu disebut Sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan Adi, maka Adi tilawah. Ya. Jadi sebetulnya namanya tilawah saja, tidak ada sarinya. Ya, sari itu bahasa kita, karena yang pertama terjemah Ibu Sari. Sekarang lihat, balik ke Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah, paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sebelum tunaikan sholat, baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam sholat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam sholat. Wa aqimis sholat, setelah paham, baru kerjakan sholat. Itu yang menjadikan sholat kita itu jarang khusyuk. Itu yang menjadikan orang-orang yang sholat itu jarang khusyuk. Karena gak ngerti yang dibaca. Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ngerti gak ada yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay? Nah ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Udhkur kada, udhkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli, sehingga orang sholat itu enggak fokus sholatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang sholat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Aduh tadi teh lupa ya, status belum diupdate ya yang di Instagram. Ya Allah tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satu

0: kamu hamba yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini begitu diucapkan Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini bahkan sebelum sholat mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini aku masih banyak dosanya, masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini. Wa annahum ilaihi raji'un. Hei orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46. Al-Baqarah ayat 46. Hei orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu. Mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan yang imamin subuh kemarin sungguh beruntung. Begitu sujud meninggal. Kan sebelum sholat dipanggil dulu kan? Ya. Ibu Siti. Ada Siti di sini?
1: Ada.
0: Ibu Nia ada? Dah, ini pasti gak ada. Ini pasti gak ada. Ibu Sisuka pasti gak ada. Oke? Okay? Ibu Sisuka dipanggil Allah. Artinya apa? Hah? Meninggal. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibalik. Salatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Bu Abu Bakar itu diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya, di surga bersama Nabi, itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir, langsung gemetar tangannya nangis, karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta, saya tobat ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa hikmahnya? Praktikan dalam hidup.

0: Dari kawasan aja Guselim Final 91,2 lagi Sawa FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Saw, bersuarakan Adol Fabri. Kita menemani siangnya sahabat di hari ini Kamis 3 September 2026 dengan tembang kenangan tentunya. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Silakan di sahabat request lagu tembang kenangan favoritnya, boleh dari dalam dan luar negeri tentunya. Selamat siang sahabat Langkisau di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat. Sama lagi Saw yang beraktivitas ataupun yang tengah bersantai siang di edisi kali ini. Dan sama lagi Saw di cuaca yang cukup panas dan juga berkabut asap ini, jangan lupa untuk pakai masker ya sahabat, apalagi yang berkendara sepeda motor, yang beraktivitas di luar ruangan, dan juga jangan menambah asap dengan membakar atau membuang sembarangan puntung rokok. Tetap tentunya jaga keselamatan kita ya, dan juga kita berusaha juga untuk tidak menambah asap dari kebakaran ini. Dan juga sapa lagi Saw yang mendengarkan di 91,2 Langki Saw FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita nanti hadirkan juga informasi-informasi terbaru dan tentunya tembang kenangan. Ada sahabat Langki Saw yang bergabung, ada ya Ferdi. Kita sapa dulu Ayah Ferdi. Halo Ayah Ferdi, selamat siang lagi Sawa FM.
1: Iya,
0: siang kembali. Gimana kabarnya Ayah Ferdi?
1: Kabar baik ini.
0: Kabar baik.
1: Berarti sama palingan dengan sini cerah.
0: Apa cerah? Iya, cerah banget saat ini Ayah Ferdi.
1: Tapi emang ada kabutnya sedikit, enggak banyak sih.
0: Sini lumayan juga nih Ayah Ferdi.
1: Kalau tempat saya, pagi yang kelihatan banget.
0: Pagi? Oke.
1: Kalau siang, cuma samar-samar doang kelihatannya.
0: Tuh, kabut embun kayaknya ya?
1: Enggak nih, bukan kabut embun, emang zaman kabut asap. Ini asap karbut Allah.
0: Oke.
1: Emang ini udah nyampe ke sini kayaknya.
0: Iya, ini painannya udah kelabu warnanya ya, Ferdi.
1: Tidak terlalu parah sih.
0: Mungkin karena di sana masih hijau ya, banyak hijau-hijau ya Ferdi.
1: Makanya kita nggak terlalu parah. Kita akan terkadang hujan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hujan kabutnya sirna lagi, datang lagi ntar yang baru.
0: Ini beberapa hari ini nggak hujan nih.
1: Tapi kalau misalnya nggak hujan, itu mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau tempat saya, kapan hari hujan itu karena rada-rada tipis.
0: Iya.
1: Dia kan pernah hujan debur lagi itu kabut.
0: Betul sekali Ayah Ferdi.
1: Ntar kalau nggak hujan 2 hari, agak sebelum juga gitu.
0: Oke, betul banget. Ini Ayah Ferdi aman ya, sehat ya, nggak batuk, nggak flu.
1: Sehat.
0: Iya, soalnya ada banyak juga nih rekan-rekan kita yang flu gitu, yang batuk karena cuaca
1: kalau
0: ini.
1: Kalau emang tempatnya agak tebel itu emang gangguan pernapasan emang itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Tempat saya juga udah banyak ini yang batuk.
0: Iya, sama nih di sini.
1: Yang kasihan kita lagi anak-anak yang kecil tuh.
0: Iya.
1: Waduh,
0: yang tua-tua
1: ini
0: juga nih.
1: Ini anaknya umurnya 2 tahun. 2 tahun lebih ya, 3 tahun kurang.
0: Iya. Yeah.
1: Sudah sebulan 3 kali minta obat, enggak juga.
0: Iya, yeah. Gimana mau sembuh ya Ayah Ferdi?
1: Tapi bagi ayah, kalau bagi ayah, ada obat khususnya.
0: Apa tuh obat khususnya?
1: Jika enggak terlalu parah khususnya.
0: Apa tuh? Boleh di kasih-kasih info ya Ferdi?
1: Tempat ada enggak itu?
0: Apa tuh?
1: Pulut-pulut namanya.
0: Pulut-pulut?
1: Buahnya.
0: Jeruk?
1: Kalau bisa nempel di di pakaian kita.
0: Iya.
1: Dia ada dua macam. Ada yang daunnya nggak ada pecah-pecahnya, ada yang pecah-pecahnya.
0: Itu diapain tuh Ayah Ferdi?
1: Itu di ini dia di remok ambil airnya. Tapi ini dia kan ada sedikit-sedikit ininya, bulu-bulunya, daunnya. Dicuci dulu sampai agak 3 kali. Ntar jangan-jangan kalau nggak dicuci dulu, remok langsung, diperes langsung, tambah batuk jadinya.
0: Oh, tambah batuk malahan ya kalau nggak bersih cucinya.
1: Ini dulu dicuci 3 kali. Kalau udah agak kerasa, agak ada licin-licinnya, baru diperes tuh.
0: Gitu.
1: Kalau bisa diperesnya agak kental dah ininya. Itu biasanya anak kayaknya yang perawat tuh anaknya kalau nggak batuk-batuk, nggak batuknya nggak reda-reda juga, sengaja pulang tuh ngambilnya ke rumah.
0: Oke, Ferdi, terima kasih ya tipsnya.
1: Jarang.
0: Iya. Mungkin ada juga sahabat Langkiso kita yang pernah mencoba gitu ya. Itu emang udah jadi obat andalannya.
1: Kalau bagi saya keluarga tuh termasuk juga yang pernah saya kasih tahu. Nah, itu alhamdulillah batuknya juga enggak langsung cepat sembuh enggak.
0: Iya.
1: Tapi dari tadinya nggak bisa tidur, nggak keganggu lagi, masih ada si batuknya. Nah dari tadi tenggorokannya perih, udah nggak perih lagi. Oh diminum sebelum langsung berhenti total nggak juga sih, tapi ada sih rada-radanya kurangnya.
0: Iya, kalau yang herbal nggak langsung sembuh ya, Ferdia, bertahap ya.
1: Betul-betul. Okay.
0: Tapi
1: ada diminum. Kalau itu babi kita sendiri, kalau dia mempan, kali minum aja ada.
0: Iya. Yeah.
1: Ada. Dari tenggorokan kita perih, hilang perihnya. Dari batuknya mengganggu malam, bisa tidur.
0: Baik, oke, terima kasih ya Ferdi tipsnya ya. Ini Ayah mau lagu apa?
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, Teman Kenangan?
1: Lagu-lagu bukan Cicit Noda dari Deloitte ya.
0: Cinta
1: Noda dari Ebit Yadi.
0: Cinta Pramuniaga.
1: Enggak, Cicit Noda.
0: Oh, Titik Noda.
1: Bukan Cicit Noda, Cicit Noda itu dari Deloitte.
0: Terus?
1: Titik-titik noda. 2 kali titiknya.
0: Oh, kalau dari, 2 kali dari, titiknya beda ya?
1: Beda. Kalau titik noda doang itu dari Deloitte.
0: Ini titik-titik noda ya? Titik 2 kali titiknya.
1: Kalau titik-titik noda ini dari Edith Jade, ini begini. Titik-titik noda tersimpan di dalam dada.
0: Mana nih, kita lihat dulu deh.
1: Hatiku masih ada. Apa dari Edith Jade, apa dari itu tuh?
0: Sebentar nih, kita cari dulu Ayah Ferdi ya. Titik-titik noda. Dari dari Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang bukan?
1: Dari ini kayaknya.
0: Atau
1: dari
0: Hati Lebur Jadi Debu ya?
1: Hati Lebur Jadi Debu.
0: Oh, jadi judulnya dari Hati Lebur Jadi Debu ya, Ferdi?
1: Hati Lebur Jadi Debu ya.
0: Dari Jamal Mirdad.
1: Benar.
0: Kenapa tuh lupa ya, Ferdi? Itu tumben lupa judul.
1: Lupa ya judulnya dari orangnya juga. Perasaan dari Edith
0: Jade. Jamal Mirdad.
1: Lama ya, yang nggak dengarnya soalnya.
0: Iya, jarang-jarang ya Ferdi ini lupa lirik.
1: Nyanyi ini juga Ferdi nggak jarang sekarang.
0: Oke. kita nyanyiin lagi ya sama-sama nih buat membangkitkan kenangan lalu ya.
1: Karena kalau ya perlu lagi ingat,
0: iya.
1: Kapan-kapan kalau kayak kelam pisau yang ada nyanyi.
0: Iya betul. Iya, yang lama-lama yang jarang didengarkan itu kita dengerin lagi.
1: Semoga aja deh.
0: Mm-mm.
1: Atau mana tahu ntar minggu besok ada waktu.
0: Gitu. Ah iya. Langsung datang ya Ferdi.
1: Kalau ada waktu sih.
0: Oh, pasti ada waktunya. Tinggal dicari ya Ferdi ya.
1: Satu lagi boleh nih?
0: Boleh, silakan satu lagi dari siapa?
1: Satu lagi saya dari mantan darada.
0: Dari?
1: Dari India.
0: Judulnya apa?
1: Kucukutai.
0: Oh, lagu India.
1: Nah.
0: Oh, lagu India kayaknya enggak bisa deh ya hari ini.
1: Oh, enggak bisa.
0: Iya, enggak kurang cocok ya India kita ya. Malam Minggu tuh nanti India sama Vivi.
1: Oh, gitu.
0: Iya, atau yang lagu Jepang deh ya Ferdi. Ya Ferdi biasa lagu Jepang nih.
1: Hah?
0: Lagu Jepang.
1: Jepang.
0: Ya. Yeah.
1: Ingatin iya gak
0: itu gitu deh. Apa tuh judulnya?
1: Kalau diingatin lagu Jepang aja.
0: Yang mana tuh?
1: Kalau ada yang lain dari Kokoron no Tomo deh. Kalau ada yang lain.
0: Wah ada Utada Hikaru nih bagus.
1: Hah?
0: Utada Hikaru.
1: Oh boleh.
0: Iya oke. Okay.
1: Pernah.
0: Ini lagu
1: tapi liriknya sama iramanya
0: favorit Adel juga nih. Gak kurang hafal ya karena jarang nah, dengar ya.
1: Nah, agak kalau yang agak hampir-hampir hafal lah Maya putih.
0: Iya. Oke, kita hafal nih saat ini nanti ya Ferdi ya.
1: Corona Tomo emang itu
0: Corona Tomo
1: dari awal-awalnya.
0: Iya, betul luar, banget.
1: Sudah ya Ferdi ikutin terus.
0: Oke deh, salam buat siapa ya Ferdi?
1: Nah, salamnya buat Putra Bayang, Pak Al. Buat Raja Minang juga, Ayah Sakira, Pak Oga, Bang Fendi, sama Riko Sanyago dan Tuna Fendi, Mama Puja juga, Arif Abdiangkara, lupa juga nih, Mak Hitam juga Tantapan,
0: yeah.
1: Jonathan juga, Bang Mujaya,
0: Uncu Tunadi. Iya, Uncu Tunadi.
1: Buat yang di studio istimewa nih buat Adel.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Eki Damir, Ulan, Rio Sibor, Malanggana. Kemarin di waktu di Pantai Kerosa, Roma jadi juri gak tuh?
0: Ah enggak kayaknya.
1: Hah?
0: Enggak.
1: Kok enggak sih?
0: Enggak tahu juga. Kenapa tidak? Nanti ya Ayah Ferdi tanya deh ya.
1: Mana tadi juri?
0: Enggak
1: ya.
0: Kayaknya enggak sih ya. Nanti tanya deh Ayah Ferdi.
1: Iya deh.
0: Ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan ya buat Ayah Ferdini sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Siapa lagi yang ingin bergabung masih ada tunggu ya di 082374415901. Silakan nih sahabat yang ingin mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan dari dalam dan luar negeri bisa nih diminta bersama kita di edisi kali ini. Langsung saja kita hadirkan requestan dari Ayah Ferdi, ada Jamal Mirdad, Hati Lebur Jadi Debu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
6: Pak Amir, kenapa?
7: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
6: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
7: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
6: Terima kasih loh, Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
7: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
6: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana, kan?
7: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
6: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
7: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
6: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
7: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
6: Oh, begitu. Terus Pak?
7: Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dijamah serangga atau tikus.
6: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
7: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
6: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
8: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
9: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
8: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
9: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
8: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
9: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
8: Betul.
9: Bu.
8: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
9: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
8: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
9: Zat kekebalan?
8: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
9: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
8: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
9: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
8: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
9: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
8: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
9: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
10: Percaya.

91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau, masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 3 September 2020. Hadir dan juga kembali menyapa untuk sahabat yang masih stay tune di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Gimana siangnya sahabat? Mudah-mudahan sehat ya kabarnya, bersemangat. Walaupun di tengah cuaca panas saat ini, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Dan juga kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ataupun mungkin sahabat lagi saya bisa membatasi juga aktivitas di luar ruangan. Dan sahabat lagi saya terkait dengan kabut asap yang makin memburuk, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengambil langkah cepat guna mengantisipasi pekatnya kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Sejumlah langkah evaluasi disiapkan menyusul beberapa daerah yang sudah meliburkan para siswa akibat menurunnya kualitas udara. Gubernur Sumatera Barat menyatakan telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat untuk turun tangan mengukur tingkat ketebalan asap serta mengevaluasi kondisi udara di seluruh wilayah. Ia juga menyoroti kebijakan beberapa wilayah tetangga seperti Kabupaten Dharmasraya dan juga Sijunjung yang telah merumahkan siswa demi meminimalkan dampak kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini telah mengkaji langkah strategis lanjutan berdasarkan pemantauan BPBD yang berkoordinasi dengan para bupati dan juga wali kota.

Nah, Sabah Langkisah menanggapi dari kondisi kualitas udara di Kota Padang yang juga dinilai mulai memburuk, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan keputusan situasional kepada pemerintah daerah setempat. Wali Kota Padang dan para kepala daerah lain diminta aktif mengevaluasi kondisi wilayahnya masing-masing. Terkait wacana kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara akibat kabut asap, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memutuskan penerapannya secara khusus di luar jadwal yang rutin.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Sawa from Sabolang Kisawa. Dan buat hariku dari Nedo Warisman masih menemani kita dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 3 September 2020. Dia masih bersuara kita dalam Fabri Sahabat hingga pukul 3 dan 3. Nah, kita masih bahas ya terkait dengan kabut asap di mana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi untuk segera melakukan verifikasi titik panas yang terdeteksi di Sumatera Barat. Menurut peneliti WALHI Sumatera Barat Indah Suryani, pemerintah jangan hanya mengandalkan data citra satelit terkait pemantauan titik panas, tetapi perlunya langkah verifikasi terhadap titik panas tersebut. Verifikasi ini penting untuk memastikan apakah titik panas ini benar-benar tidak berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Ia menyatakan kondisi semakin penting diperhatikan karena kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat sudah berada dalam kategori yang tidak sehat. Ia mengakui juga terdapat indikasi kabut asap saat ini melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat yang merupakan asap kiriman dari provinsi lain di sekitar Sumatera Barat. Namun kondisi ini tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan potensi sumber asap dari wilayah sendiri. Disampaikan Sapolang Kisah, untuk penanganan kualitas udara tidak cukup hanya dengan memantau angka dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah yang konkret ketika kualitas udara memburuk, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang tetap harus bekerja dan juga beraktivitas di luar ruangan.

Nah, sama lagi soal pentingnya kita untuk menggunakan masker ya sahabat ya, karena kualitas udara termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan yang juga semakin menurun akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan terutama bagi yang rawan seperti lansia, anak-anak, dan juga penderita penyakit pernafasan. Untuk himbauan kepada kita semua, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, kurangi aktivitas luar ruangan, terutama pagi dan juga sore hari. Berikutnya sahabat, jaga hidrasi tubuh dengan perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Ketika sahabat mengalami gangguan pernafasan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan jangan membakar lahan maupun sampah karena akan bisa memperparah kabut asap.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Lain tak TBC kau nak? Acapelah. Awak pergi ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
0: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon saja lah, lai boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM, Sapa Langki Saw. Tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita dalam program musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung bersama Dolo Febri. Dan nantinya kita masih akan bertemu sahabat dengan program Citra Keluarga. Tetap dengarkan 91,2 Langki Saw FM.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Lengkisau, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di pukul 3:07 waktu Indonesia Barat. Kita juga menemani sahabat dengan single-single ataupun lagu Pop Indonesia yang terbaru untuk menemani sahabat di siang menjelang sore kali ini. Walaupun cuacanya panas nih sahabat ya, tetap semangat tentunya ya. Jangan lupa untuk tarik nafas yang panjang dulu sebelum melanjutkan hari menuju sore nanti. Nah, sama lagi soal informasi kita hadirkan masih seputar menjaga pernafasan ya di tengah kabut asap yang melanda untuk wilayah Indonesia, terkhusus di Sumatera dan juga di Kalimantan. Nah, kebakaran hutan dan lahan di provinsi ataupun di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera ini memicu kabut asap pekat, membuat kualitas udara di sejumlah wilayah merosot tajam. Kondisi ini membuat penggunaan masker pelindung hingga penyaring udara menjadi andalan banyak orang. Meski sabalangi soal demikian, penting untuk mengenali bagaimana tahapan tubuh bereaksi terhadap iritasi asap serta memahami secara proporsional seberapa jauh efektivitas alat-alat pelindung tersebut bekerja. Nah, menghirup udara yang kotor dalam waktu yang lama tidak serta-merta langsung mendatangkan sesak nafas akut. Ada tahapan reaksi penolakan tubuh yang biasanya dirasakan secara bertahap oleh saluran pernafasan, di mana guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Erlina Burhan memaparkan urutan keluhan yang kerap dikeluhkan warga. Nah, yang pertama dimulai dari bersin, kemudian tenggorokan terasa tidak nyaman, terganjal, dan juga lama-lama menjadi sakit tenggorokan. Nah, jika paparan tersebut berlangsung tanpa perlindungan yang memadai, iritasi lokal tersebut akan meningkat menjadi masalah pernafasan yang jauh lebih berat. Melihat risiko perburukan yang bisa datang sewaktu-waktu, yang mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan medis ketika gejala awal mulai dirasakan. Guna untuk membentengi diri dari kepungan partikel beracun, penggunaan pelindung pernafasan menjadi andalan utama. Namun sahabat, efektivitasnya perlu kita sikapi juga secara proporsional agar tidak menimbulkan rasa aman yang keliru. Nah, disampaikan sebalang kisau bahwa menggunakan masker ini sebaik mungkin bisa dilakukan, dan juga menggunakan respirator juga lebih bagus nih sahabat. Untuk dari sisi kenyamanan dan tingkat kerentanan, pilihan jenis pelindung juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu di lapangan, seperti halnya penggunaan pelindung khusus bagi kelompok rentan. Nah, pemakaian masker seperti itu kerap menghadirkan kendala tersendiri juga, misalnya bagi orang-orang yang lebih memakai masker yang lebih melindungi seperti masker N95. Nah, bagi sebagian orang ini harus beraktivitas seharian karena terlalu pengap nih jika menggunakan masker tersebut. Nah, tidak hanya perlindungan saat kita berada di luar ruangan sahabat, pengelolaan udara di dalam rumah juga memegang andil besar untuk menekan masuknya polutan ke area tinggal. Terkait alat penyaring udara seperti air purifier, Profesor Chandra menyarankan agar masyarakat bijak menyikapinya tanpa harus ikut-ikutan tren. Nah, disampaikan sepalang kisau, pasalnya perangkat elektronik tersebut bukanlah keharusan yang wajib dibeli oleh seluruh warga di zona terdampak. Nah, disampaikan sepalang kisau, untuk urusan pengaturan ventilasi rumah di tengah udara berasap, ini juga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan juga situasional agar pasokan oksigen di dalam ruangan tetap terjaga. Nah, kendati demikian, kalau misalnya sangat pekat ya kabutnya, terpaksa jendela rumah, pintu rumah ditutup semua, dan juga ventilasi rumah tidak boleh ditutup secara permanen jika kondisi di luar rumah di luar mulai berangsur membaik, karena sahabat tetap perlu yaitu sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Jadi bisa ya dimaksimalkan juga nih sahabat terkait dengan sirkulasi di dalam rumah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91 Bariwan lagi Sawer from Sobal lagi Sambasi bersuara Radio Febri sahabat dalam program Citra Keluarga. Sobal lagi Saw, keterbatasan anggaran kerap membuat sebagian orang ya, dan bahkan kita sendiri kadang berpikir bahwa makanan bergizi membutuhkan biaya yang lebih besar. Padahal memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga tetap bisa dilakukan dengan bahan pangan yang sederhana dan mudah ditemukan. Ahli nutrisi Tara Mutiara Ramdhani menyatakan makanan sehat tidak harus identik dengan bahan pangan yang mahal. Menurutnya, rata-rata masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan kalori harian, namun asupan tersebut masih banyak didominasi oleh karbohidrat. Padahal, karbohidrat tetap merupakan bagian penting dalam pola makan. Nah, secara umumnya, karbohidrat dapat menyumbang sekitar 50-60% dari asupan pangan harian. Dan yang perlu diperhatikan adalah keberagaman sumber karbohidrat. Masyarakat tidak harus selalu mengandalkan nasi putih sebagai sumber utama energi. Kita punya banyak sekali pangan lokal dari umbi-umbian, misalnya ada kimpul yang sekarang sedang tren, dan beras juga beraneka warna. Jadi jangan hanya pada nasi putih terus. Nah, selain karbohidrat, pemenuhan protein juga menjadi bagian penting dalam menyusun menu bergizi. Protein bisa diperoleh dari berbagai bahan pangan, baik sumber hewani maupun nabati. Ia menyatakan tempe dan tahu dapat menjadi pilihan sumber protein nabati yang relatif ekonomis. Namun, sumber protein hewani juga sebaiknya tetap masuk dalam menu sehari-hari. Seperti tempe dan juga tahu ya sahabat, yang menjadi sumber protein nabati yang ekonomis. Tapi jangan lupa protein hewani yang sebenarnya lebih mudah dicerna dan diserap. Kebutuhan protein hewani menjadi perhatian khusus pada anak-anak juga, di mana nutrisi dari sumber hewani dapat membantu memenuhi kebutuhan asam amino esensial yang diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang. Namun pemenuhan makanan beragam pada anak masih menjadi tantangan. Ia menyoroti bahwa hanya 43% balita usia 6 hingga 23 bulan di Indonesia yang mendapatkan minimum dari acceptable diet atau pola makan minimum yang memenuhi keberagaman dan frekuensi makanan sesuai kebutuhan anak. Karena itu, orang tua tidak harus selalu memilih daging sebagai sumber protein hewani. Telur dan juga ikan dapat menjadi alternatif yang lebih ramah di kantong. Nah, berikutnya sapa lagi, selain makanan utama, susu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi asupan gizi harian. Ia menjelaskan susu memiliki kualitas protein yang baik berdasarkan metode penelitian dari Dias. Nah, Dias ini merupakan metode untuk mengukur kualitas protein berdasarkan kemampuan tubuh mencerna dan menyerap asam amino esensial.

Sama lagi, soal itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam program Citra Keluarga kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat sama lagi soal yang mendengarkan di 91,2 Lengkis Soul FM. Dan sama lagi soal, seperti biasa kita informasikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Della Fabri juga akan memutarkan atau kita re-airing kembali ya berita Indonesia Live di edisi Kamis 3 September 2020. Pokoknya sama lagi soal, tetap stay tune saja ya di frekuensi 91,2.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini, kita awali dari Kabupaten Tubaba, Lampung. Mengenai Pokja MT Al-Firdaus, Setubaba dikukuhkan, didorong jadi rumah besar majelis taklim. Sudah siap ada reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Silakan rekan Novia untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Majelis Taklim Al-Firdaus Kabupaten Tulampung Barat Tubaba, Hajah Novianti Nofriwan, secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Tubaba pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tubaba, para camat, Kementerian Agama, MUI, Basnas, KUA Kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pimpinan organisasi keagamaan serta pengurus MT Al-Firdaus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam sambutannya, Hajah Novianti Nofriwan mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal amanah untuk menghidupkan kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, MT Al-Firdaus tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pembinaan akhlak remaja, dan kesehatan. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tubaba, Untung Budiono SOSMH, pemerintah daerah mendorong Pokja MT Al-Firdaus menjadi mitra strategis dalam pembinaan keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pokja diharapkan menjadi pusat syiar Islam yang sejuk, memperkuat toleransi, serta ikut menggerakkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa Pokja MT Al-Firdaus bukan untuk menyaingi majelis taklim yang telah ada, melainkan menjadi wadah yang merangkul dan memperkuat seluruh majelis taklim serta organisasi keagamaan di Kabupaten Tubaba. Dengan dikukuhkannya, pengurus Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba diharapkan sinergi antara majelis taklim, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novia untuk laporannya. Berita selanjutnya datang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana Dinas Perhubungan Kota Baru sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sudah siap reporter Fajri dari Radio Gema, SAIJN FM. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Perhubungan sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu 2 September 2026 ini diikuti pelajar se-Kalimantan Selatan. Kota Baru diwakili Muhammad Ralfi Julio Mananta, siswa kelas 11 A4 SMN 1 Kota Baru Baru, ia juga mengusung karya ilmiah berjudul aplikasi peringatan, yaitu sistem checkpoint analyzer network atau scan yang berfungsi mendeteksi kondisi abnormal pada angkutan jalan, dan atas karyanya ia meraih nilai 90,07. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baru Gusti Abdul Wahid mengaku bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, prestasi ini bukti kreativitas pelajar Kota Baru dalam mendukung keselamatan transportasi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muhammad Rusli. Sekolah dan masyarakat ke depan di Dishub Kota Baru berkomitmen terus melakukan pembinaan dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pelajar. Mari wujudkan Kota Baru yang lebih tertib berlalu lintas untuk Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Fajri untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Gema Saijan FM tadi menjadi penutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasaijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengar besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
6: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
5: Waduh. Nah,
6: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
5: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya, tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu yaitu
6: terkait dengan cyberbullying.
5: Betul sekali.
6: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa ini. Kita langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa? Dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
7: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya kalau banyak yang gak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
6: Oh, betul.
7: Terus DM-DM spamming yang kita gak kenal itu termasuk cyberbullying gitu kan. Terus ya biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya kak Tira.
8: Biasanya dari anak-anak sampai remaja. Apalagi tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya. Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya.
7: Masih dalam masa puber ya. Masih marak-maraknya buat nge-hate-hate ini.
8: Banyak hate, banyak spam. Apalagi

0: misalkan sosmed tuh nggak mikir gitu loh, gitu loh kan. Jadi main ceplos aja, main ya udah gini gitu loh. Nah itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman, jadi membuat korban tuh jadi takut nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
1: Betul.
0: Buat anak-anak apalagi ya yang karirnya masih panjang gitu ya, Edira.
1: Betul betul. Apalagi memang anak-anak di usia bahkan dini ya, anak balita pun gitu ya,
2: betul.
1: Yang suka dengan udah dikasih gadget, nah mereka bakal main, mereka belum bisa memfilter dirinya sendiri. Nah alhasil ketika dia udah tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya apa namanya berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah itu sangat harus kita
2: jadi hal
1: perhatian
2: hal,
1: banget
2: signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasinya. Oke, dari Vina sama Yadira ini kan juga pasti banyak sekali nih yang baru kenal terkait dengan cyberbullying. Biasanya kan cuma bullying, kamu ngapain sih bullying gitu. Nah ini bedanya bullying sama cyberbullying menurut kamu gimana?
3: Nah kalau untuk cyberbullying ini itu lebih menjerumus ke
0: teknologi.
3: Pembulian ya di teknologi, bidangnya di misal lewatnya gawai, ya gawai itu lebih di sosmed ya, internet,
2: internet
3: jejaring ya, di jejaring.
2: Kalau yang bullying sendiri gimana?
0: Kalau bullying itu kan macam-macamnya ada banyak, cuman kalau bullying itu kita lebih ke langsung, kontak langsung gitu lah, intinya kayak fisik,
1: terus verbal
0: gitu.
2: Cukup menarik juga nih.
1: Menarik ya,
2: karena ada bedanya juga, Jo.
1: Betul.
2: Bullying secara verbal atau ucapan ya. Kalau fisik itu yang menyentuh gitu-gitu, bullying atau mungkin ngomong tapi
1: lisan.
2: Lisan tapi dengan maaf dengan
1: mencela
2: ya, ngarang-ngarang ya waktu manggung. Ngarang-ngarang fisiknya seseorang gitu ya.
1: Sukses terus ya buat proker kedepannya, semangat juga buat teman-teman.
2: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda merangkul semuanya ya. Jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
0: Siap.
1: Wow.
0: Harus siap.
2: Oke, langsung saja di sini dari Forum Anak Cabang Temanggung, Vina Yadira juga pamit undur diri ya. Terima kasih.
1: Dan di sini Juna pamit undur diri bersama rekan saya
2: Bima Prastia, pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Demikian tadi perbincangan saya Bima Prastia bersama dengan rekan saya Arjuna Kusuma bersama teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Provinsi Jawa Timur yang tentunya hadir Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dorong penguatan kampung keluarga berkualitas dari lingkungan rumah, tekankan suasana positif, kerja keras, disiplin, dan kolaborasi masyarakat. Sudah hadir dengan reporter Maharani dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk itu, langsung saja bersama Maharani laporannya.
5: Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menghadiri sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlangsung di Aula Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhain menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Bupati Nganjuk juga mengajak masyarakat membiasakan senyum, bersikap ramah, berpikir positif, serta tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi persoalan. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan karakter melalui kerja keras, kedisiplinan, kemauan belajar, dan lingkungan pergaulan yang baik. Kang Marhain menekankan keberhasilan kampung keluarga berkualitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan. Pemanfaatan potensi masyarakat serta ketepatan sasaran berbasis data juga menjadi bagian penting dalam melaksanakan berbagai program. Melalui penguatan kampung keluarga berkualitas, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap keluarga semakin mampu menjadi pusat pembangunan manusia dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan optimis menghadapi masa depan.

0: Terima kasih reporter Maharani dengan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Kampar Riau. Ekspos capaian kinerja Kejari Kampar keluarkan sprindik perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan di inspektorat hingga lanjutkan kasus KUR BRI. Bersama Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar akan menyampaikan laporannya. Silakan Ari Amrizal untuk laporannya.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Duyanto Prihartono memimpin ekspos capaian kinerja instansinya selama tahun 2026 yang digelar Rabu 2 September sore kemarin. Sejumlah perkara diungkapkan Kejari, mulai dari perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar. Kajari juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp331 juta dan uang pengganti sebanyak Rp190 juta. Kajari Duyanto Prihartono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang yang ada di instansinya, termasuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sekitar Rp754 juta. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Ami Amrizal untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Kampar tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar program Kreatif Recovery for Children di Tamiang Aceh untuk memulihkan psikologi anak-anak pasca banjir bandang melalui seni. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menghadirkan program pemulihan kreatif untuk anak-anak, Kreatif Recovery for Children, melukis bersama anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana. Hal itu dikatakan oleh Direktur Kuliner Kemenekraf Romya Suti dalam keterangannya di Aceh Tamiang pada minggu lalu. Program trauma healing berbasis seni tersebut untuk memulihkan kondisi psikosomatik sosial anak-anak terdampak bencana, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif sejak dini pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Program intensif ini diikuti oleh 100 peserta, terdiri atas 50 siswa SD dan 50 siswa SMP. Para peserta didampingi mentor profesional, seniman lokal, dan psikolog klinis yang diajak untuk membuat karya bertema bangkit dan harapan baru. Romi mengatakan bahwa pemulihan pasca bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga memberikan harapan kepada yang terdampak. Menurutnya bahwa karya anak-anak peserta bootcamp nantinya bakal dikurasi untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai jual seperti art print, tas, dan cenderamata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Provinsi Kalimantan Selatan, dorong pedagang go digital. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tabalong buka layanan pojok edukasi di Pasar Tanjung. Laporannya akan disampaikan Siti Nurjanah dari Radio Suara Tabalong. Silakan Siti Nurjanah untuk laporannya.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam berbelanja. Kondisi ini menuntut para pedagang pasar untuk tidak hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Melihat peluang tersebut, DKUPP Tabalong menyediakan pojok edukasi pedagang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam memanfaatkan teknologi digital. Pojok edukasi pedagang ini berlokasi di Mall Bauntung Pasar Tanjung lantai 2 yang diresmikan pada Rabu 19 Agustus 2026. Pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan pedagang untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan terutama dalam memasarkan produk melalui media sosial dan platform online. Menurut Soleh, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Tabalong, upaya ini juga menjadi bagian dari langkah DKUPP Tabalong dalam mendorong Pasar Tanjung menjadi pasar bangkit yang tidak hanya bersih, aman, dan nyaman, namun juga produktif serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Melalui pemanfaatan digital, pedagang diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembeli yang datang langsung ke pasar. Soleh juga menambahkan, di pojok edukasi ini, pihaknya telah menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan pedagang untuk melakukan live streaming maupun membuat konten produk. Sehingga diharapkan, pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk mencoba, berdiskusi, maupun berkembang bersama. Dengan semakin banyak pedagang yang mampu memanfaatkan pemasaran digital, diharapkan daya saing usaha meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung semakin berkembang. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Siti Nurjana untuk laporannya. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hadirkan Jogja Film Academy, beri ruang generasi muda Pacitan belajar produksi film. Silakan Dea Maharani untuk laporannya.
5: Industri sinematografi mulai dilirik generasi muda Pacitan. Hal tersebut nampak dari antusiasme remaja Pacitan untuk belajar film melalui ajang workshop produksi film yang dilaksanakan di Galeri Seni Song Mary Desa Sukoharjo Rabu kemarin. Kegiatan yang dibuka Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji tersebut merupakan pra-event festival film horor yang digelar Ruang Film Pacitan berkolaborasi dengan Community Forum JAFF Jogja Netpack Asian Film Festival dan Jogja Film Academy JAF. Menurut Ketua Ruang Film Pacitan, Idam Nugrahadi, workshop produksi film menghadirkan pemateri dari Jogja Film Academy. Kelas yang dibuka meliputi kelas penyutradaraan, sinematografi, editing dan keaktoran. Apresiasi juga diberikan Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayu Aji, yang menurutnya industri kreatif khususnya film sangat potensial untuk ditekuni. Bahkan baginya, industri film ini bisa tetap eksis karena kreativitas tidak mengenal batas. Bupati juga meminta dinas terkait untuk mendukung serta menciptakan ekosistem ruang kreatif perfilman Pacitan. Sementara, Direktur Jogja Film Academy, Tri Wahyudi, mengaku bangga karena Pacitan telah membuka ruang bertemu bagi insan perfilman. Kegiatan ini sendiri akan menjadi tonggak awal bagi JFA untuk berkolaborasi menciptakan iklan film daerah. Workshop produksi film berlangsung 2 hari, diikuti oleh pelajar, mahasiswa, serta peserta umum. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pengurus baru Polosoro Purworejo dilantik. Sudah ada Rizky Amelia dari Radio Irama FM Purworejo. Silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengukuhkan 112 orang pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo masa bakti 2026-2030 di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 1 September 2026. Mengusung tema Polosoro Jaya Purworejo Guyub Rukun, pelantikan menjadi momentum penting penguatan peran Polosoro sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait serta camat sekabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti berharap kepengurusan Polosoro periode 2026 hingga 2030 dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan turut mendukung terwujudnya Purworejo berseri. Bupati juga menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, Bupati berharap Polosoro terus menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan penyampaian aspirasi pemerintah desa. Lebih lanjut, Bupati juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung terwujudnya program-program pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepengurusan lama Polosoro atas kinerja yang baik, sinergi, dan kontribusi yang selama ini ditunjukkan. Sementara itu, Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo masa bakti 2026-2030 terlantik, Andi Prasetyawan menegaskan kesiapan organisasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk memperkuat sinergi serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Andi, pembangunan Kabupaten Purworejo memiliki keterkaitan erat dengan kekuatan desa. Karena itu, desa perlu terus diperkuat agar mampu menjadi fondasi pembangunan daerah. Ia juga berkomitmen menjaga marwah Polosoro sebagai organisasi organisasi yang terbuka dan komunikatif. Sikap kritis tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol dan penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan secara santun serta konstruktif. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Rizky untuk laporannya. Pendengar berita dari Radio Irama FM, tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media Informasi.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
5: Segala kepedihan sudah kita reguk bersama. Hanya satu pintaku, jangan cintamu terbagi.

sama Lucky Show agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
6: Hey Dad, lari yuk.
7: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
6: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
7: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
6: Masa?
7: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
6: Oh, ya?
7: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
6: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
7: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
6: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
7: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
6: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
7: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
6: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
7: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
6: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
7: Ayo.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Qul

Ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Kawasan Raja Gusalim Painan 91.2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkis dimanapun berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Islam edisi hari ini, sahabat, 3 September 2026 bersama Rilki Bu tentunya di malam hari ini sampai jam 10.30 nanti, sampai jam 10 ya, ditutup dengan liputan berita malam. Nah sahabat Lengkisau dimanapun berada, Mimbar Agama Islam akan menghadirkan konten-konten islami. Kita akan putarkan lagu-lagu islami untuk sahabat Lengkisau. Kita juga akan putarkan ceramah agama, ya, syiar agama Islam di malam hari ini spesial buat sahabat Lengkisau. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu dari Maher Zain, ya, Assalamullah. Semoga bisa menggetarkan hati ini untuk terus mengagungkan asma-asma Allah. Baik sahabat Lengkisau dimanapun berada, seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu islami ya untuk sahabat. Dan kita juga akan putarkan murattal kali ini, bacaan surah Al-Kahfi sahabat Lengkisau dari Ustaz Salim Bahanan menjelang masuknya waktu Isya nanti. Setelah Isya nanti kita akan putarkan juga ceramah-ceramah pilihan untuk sahabat Lengkisau, ceramah agama. Dan temanya kali ini masih seputar Maulid Nabi ya, masih seputar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan kembali sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91.2 Lengkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Mak aku tak kaget mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
1: Pak Amir, kenapa?
2: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
1: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
2: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
1: Terima kasih, Bapak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
2: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
1: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
2: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
1: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
2: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
1: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
2: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
1: Oh, begitu.
2: Terus Pak? Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dijamah serangga atau tikus.
1: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
2: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap dan tidak pengap.
1: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
8: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
9: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
8: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
9: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
8: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
9: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
8: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
9: Bisa aja, Bu Ina ini. Kayak iklan deh.
8: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
9: Zat kekebalan?
8: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
9: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
8: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
9: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
8: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
9: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
8: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
9: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM. Sahabat masih di mimbar agama Islam. Di malam hari ini sahabat Langkis FM, kita sudah putarkan beberapa buah lagu-lagu religi bernuansa Islami di malam hari ini spesial buat sahabat Langkis FM. Dan sahabat, kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari gurunda kita Al-Ustaz Abdul Somad. Ya, semoga bisa kita ambil pelajaran dari setiap apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Baik sahabat Langkisau, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqadatan bil lisani yafqahu qawli. Yang berhormat menteri-menteri, PIHIN, Rektor Unisa, Mudir Kupu SB, hadirin hadirat, semua yang berhadir insyaallah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang belajar untuk BA 4 tahun di Kupu SB di Unisa, selepas itu diteruskan magister 2 tahun, PhD 3 tahun untuk menuntut ilmu saja puluhan tahun. Belajar fiqah, usul fiqah, qawaidul fiqah, barulah dia mengeluarkan hukum. Tapi ada orang yang tidak mengaji, hanya menghafaz 5 kata. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Baca pagi, faham siang, bid'ahkan orang lain di waktu petang. Kaedahnya hanya 5 jari saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maka inilah yang dipakaikan orang untuk menghukumi maulid. Maulid, Nabi tak buat. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maka membuat maulid, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dalalah. Kalau sudah dalalah, finnar. Maka yang jemputan yang datang masuk neraka. Yang menjemput pun masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang bagi tazkirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa engkau puasa hari Isnin?" Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu, hari Isnin saya dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Isnin saya diangkat. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin saya diturunkan wahyu." Maka sesungguhnya Nabi mengenang hari kelahirannya bukan tiap-tiap tahun, tapi tiap pekan, tiap hari Isnin, dengan melaksanakan puasa Isnin. Itulah salah satu istimbat yang diambil ulama. Yang kedua, wadzakirhum biayyamillah. Secara bahasa, ingatkanlah umat ini tentang hari-hari Allah, ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, maksud daripada ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah, nikmat sihat, nikmat umur, nikmat istri, nikmat anak. Tapi nikmat yang paling besar dari semuanya adalah nikmat datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membuat maulid adalah mengingatkan umat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Lalu kemudian orang Yahudi mengenang hari selamatnya Nabi Musa itu dengan berpuasa pada tarikh 10 Muharram, yang kita ingat dengan Ashura. Manakala Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi bertanya, "Mengapa kamu puasa, wahai orang Yahudi?" Ada 4 Yahudi di Madinah. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Qainuqa, dan Khaybar. Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. "Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun." Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Apa kata Nabi? "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. "Fasamahu wa amara bi siyamihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa, dan umatnya pun melaksanakan puasa. Khaliful Yahud, bezakan puasa kamu dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa tarikh 10 saja, maka yang paling elok kita yauman qablahu wa yauman ba'dahu, 9, 10, 11. Kalau tak mampu 3 hari, 9, 10. Tak sanggup 2 hari, 10, 11. Kalau tak juga sanggup walaupun sehari, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bersyukur selamatnya Nabi Musa boleh diulang tiap-tiap tahun, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa yang boleh diulang tiap-tiap tahun. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya terlampau dicari-cari, takalluf. Bukan saya mencari dalil itu. Dalil maulid diambil dari selamatnya Nabi Musa, disebutkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Dia pun tidak mengambil dari dirinya sendiri, dia mengambil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa maknanya? Al-Hafiz As-Suyuti memperakui maulid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memperakui maulid. Apa status mereka dalam ilmu hadis? Mereka adalah Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz, berapa hafazan hadisnya? Imam As-Suyuti mengaku dirinya hafiztu mi'atai alfa hadis. Saya hafaz 200 ribu hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih daripada itu, saya pun hafaz juga. Imam As-Suyuti hafaz 200 ribu hadis, dia memperakui maulid. Ada ustaz yang hafaz cuma 2 hadis. Hadis yang pertama, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis yang kedua, dia pun tak ingat sebab hadis itu dalam laptop. Saya Abdul Somad Al-Fakir yang tak ada ilmu lebih mahu bertaklid kepada Al-Hafiz As-Suyuti. Sebab apa? Sebab bila kita baca tafsir di Pondok Az-Zahra, tempat budak-budak menuntut ilmu, sampai hari ini saya masih mengajar tafsir Jalalain, ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dan bila kita membaca Ulumul Hadis, yang kita baca adalah Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Dan bila kita baca tafsir bil ma'thur yang paling besar, Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur Imam As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Senang nak ingat tarikh meninggal wafat Imam As-Suyuti, 911, emergency call. Jadi masalah maulid ini adalah istimbat ulama menyatukan umat ini dalam sembahyang tak satu. Dalam sembahyang pun umat ini tak satu. Contoh, mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki Maghribi tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam masalah kunut subuh, mazhab Syafi'i berkunut Allahumma hdina fi man hadait. Mazhab Hambali dan Hanafi tiada berkunut. Mazhab Maliki berkunut sebelum rukuk, selepas ayat tidak berbunyi sir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca kunut. Dalam sembahyang pun ikhtilaf. Dalam perkara apa umat ini yang tidak ikhtilaf? Umat ini tidak ikhtilaf dalam satu perkara. Perkara cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyatukan umat ini, seorang sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat ummah supaya bersatu membebaskan Palestina. Maka itulah salah satu asbab umat ini berkumpul, kerana kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang sedang kita buat malam ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Quran, diperakui oleh para ulama al-hafiz wal-huffaz, maka kita laksanakan, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menghafaz Al-Quran, tahsin, tajwid, qiraat, pasti dia akan baca matan Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari mengatakan, pada malam maulid 12 Rabiul Awal, saat saya sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, saya berziarah ke rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu mutawatir. Mutawatir maknanya semua orang tahu. Sekarang tempat itu menjadi maktabah, libri, tempat membaca buku. Kata Imam Al-Jazari, pada malam maulid, Imam Al-Jazari datang ke tempat rumah kelahiran Nabi itu, wayahtafilu nabi maulidihi aksar minal id. Mereka berkumpul di rumah lahir Nabi lebih ramai daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kenapa sekarang tak ada lagi? Sekarang tak ada sebab selepas revolusi tahun 1924. Sebelum itu Makkah, Madinah disebut dengan nama Hijaz, dan Hijaz ini dipimpin oleh seorang syarif. Syarif itu keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan, Syarif Hussein, yang kemudian meninggalkan Hijaz, pergi ke Irak, dan melanjutkan keturunannya sampai kepada Jordan. Itulah kenapa Jordan, Al-Mamlakah, Al-Arabiyah, Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah. Kenapa ada nama Hashim? Sebab dia berasal dari Bani Hashim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Sayyidina Adnan sampai kepada Sayyidina Ismail sampai kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi kita mesti membaca sejarah dengan baik, tidak menengok melihat kenyataan yang ada sekarang lalu kita hukumkan suatu perkara itu dengan yang ada sekarang, tapi kita baca sejarah masa silam. Buku yang dibagi kepada saya malam ini, bila nanti saya bawa balik ke rumah, pasti orang yang menengok, setengah orang akan mengkritik buku ini. Saya sudah bagi beberapa tanda. Muka surat yang pertama akan dikritik. Jamaah ada buku ini? Ada, PDF. Pertama, mereka akan mengatakan tidak boleh mempersandingkan nama Nabi dengan nama Allah. Ada nama Allah, ada nama Nabi. Tak boleh. Zaman dulu ustaz mengatakan jangan dengar tazkirah si fulan. Sekarang kita tak boleh larang orang. Sebab apa? Sebab belia-belia kita boleh menonton direct langsung di channel YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook live. Bila ada orang yang mengatakan tidak boleh mempersandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ini berdasarkan hadis Nabi. Mana hadisnya? Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tanah, lalu Nabi Adam melihat tiang arasy. Di tiang arasy itu dia melihat ada nama tulisan Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, "Lamma khalaqatani," ketika engkau menciptakan saya, "rafa'tu ra'si," saya angkat kepala saya. Saya tengok di tiang arasy ada nama engkau dengan nama orang yang saya tak tahu siapa dia. Nama itu adalah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini sahih? Hadis ini mukhtalaf fih, ulama ikhtilaf. Sudah dibahaskan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah. Beliau condong kepada ulama-ulama yang menerima hadis ini. Apakah orang di Madinah memperakui hadis ini?
1: Iya.
0: Dari mana Ustaz Abdul Somad tahu? Nanti panjang umur, sehat badan, kita akan ke Masjid Nabawi insyaAllah. Amin. Bila kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, tepat di belakang hujrah Nabi. Di belakang hujrah Nabi, kita tengok ke atas, kubah, di situ ada tulis Allah, dan di sebelah kiri ada tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan lepas saya sembahyang di situ, saya ambil gambar. Ini tulisan Allah, ini tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersanding tulisan itu, saya upload di Instagram Ustaz Abdul Somad official. Yang belum follow, tolong follow. Supaya orang tahu bahwa yang kita buat pun masih ada baki-bakinya di Masjid Nabawi. Kalaulah disepakati itu tak boleh, tentulah Makkah dan Madinah menghapus kaligrafi tulisan itu dari dinding Masjid Nabawi. Muka surat yang pertama, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa dalil mengucapkan ini? Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada 5 riwayat tentang salawat. Salah satunya salawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya dah tuliskan 5 sirah salawat itu dalam buku 99 tanya jawab sembahyang. Tapi ulama membuat salawat selama tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah, maka mereka membuat solawat. Salah satu solawat yang kita baca adalah solawat yang dibuat oleh imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam kitab Ar-Risalah. Kama dzakara kadzakirun wa ghafala an dzikri kalghafilun. Wahai Imam Syafi'i, ya, seorang murid bermazhab Syafi'i bermimpi berjumpa dengan Imam Syafi'i. Apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, saya disambut di dalam surga, didudukkan di kerusi dengan permata. Apakah karena ilmu engkau? Karena amal engkau? Kata Imam Syafi'i, karena solawat yang ada dalam kitab Ar-Risalah. Itulah yang selalu kita baca. Kama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Muka surat yang ke 11. Muka surat yang ke 11. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin كأنك قد خلقت كما تشاء. Suara saya sebetulnya tak sedap, tapi karena mic ni elok jadi agak sedap sih. Ada orang yang menuduh bahwa syair ini ghulu, melampau. Tak boleh memuji Nabi melampau. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain. Mata tak pernah menengok yang lebih cantik, indah daripada engkau. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Tak ada orang yang lebih baik yang pernah dilahirkan perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau terlahir tanpa ada cacat dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau lahir seakan-akan seperti yang engkau inginkan. Hulu, memuji Nabi melampau. Dia lupa bahwa yang membuat syair ini adalah Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Nabi. Berani menuduh sahabat Nabi hulu. Kita teruskan. Tapi tajuk tazkirah kita bukan ini, Ustaz. Iya, ini nanti orang akan tanya. Kita sekarang disoal orang nanti. Biasa kita kalau disoal orang, kenapa kamu buat maulid? Kami sudah buat maulid, jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi Bani Israel. Dulu kita boleh macam tu. Sekarang kita mesti jawab semua soalan subhat-subhat. Muka surat 20.

سلام الله على ياسين حبيب الله. Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu sebut ala Toha Rasulillah? Kenapa kamu sebut ala Yasin Habibillah? Nanti masuk Masjid Nabawi dari pintu Babus Salam, sebelah kirinya saf orang sembayang, sebelah kanan dinding. Dari mula masuk Babus Salam sampai keluar ke Babul Baqi, itu di dinding itu semua nama-nama Nabi semua. Dari mula masuk Babus Salam sampai keluar ke Babul Baqi, itu yang di dinding itu semua nama-nama Nabi. Nanti bila masuk, ada tiang yang bersiku, tiang bersiku, dinding bersiku, tepat di sudut siku ini, disitulah ada tertulis Toha wa Yasin. Kalaulah Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad, tentulah kerajaan Saudi Arabia yang keras dan kuat akan menutup dinding itu, tidak ada lagi nama Toha dan Yasin. Kalau dibuka pula kitab-kitab tafsir, terlampau banyak. Itulah kenapa orang selepas membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam, innaka, ka di situ adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dhamir ka yang ada di situ adalah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 21. Inilah kisah cinta sebatang pohon kurma. Bila kita menghadap ke arah kiblat, di sebelah kanan ada mimbar Nabi, di sebelah mimbar ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Di hadapan mihrab itu ada tiang, tertulis di atasnya ustuanah. Ustuanah artinya tiang. Itulah dulu pokok kurma tempat Nabi bersandar sebelum ada mimbar. Karena Nabi tidak membuat mimbar, dia bersandar di batang pokok kurma. Lalu kemudian datanglah seorang perempuan. Perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, ya, indi najjar, saya ada tukang kayu di rumah. Bolehkah tukang kayu saya ini membuatkan mimbar untuk engkau ya Rasulullah? Ya, maka dibuatkanlah mimbar 3 aras. 1, 2, 3. Manakala mimbar dibuat, Nabi naik ke atas mimbar, lalu ditinggalkanlah batang pokok kurma tadi. Itulah kenapa pokok kurma itu menangis, kerana ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar. Apa pelajaran dari sini? Bahwa makhluk ini hidup. Mana bukti makhluk itu hidup? Nabi mengambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain, dia belah menjadi dua. Summa ghazarahu, dia tanamkan di kubur. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, la'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa, semoga Allah meringankan orang yang dikubur selama pelepah kurma itu basah. Jadi pelepah kurma ketika dia basah, dia bertasbih. Kalau pelepahnya bertasbih, batangnya pun bertasbih. Tapi jangan sebab ini, nanti tuan manakala meninggal berpesan ke anak, nanti tanamkan pokok kurma 2 batang. Itulah kenapa orang Melayu mengambil bunga, dia siramkan. Dalilnya apa? Qiyas. Kalau pelepah kurma bertasbih, maka kelopak-kelopak bunga pun juga bertasbih. Planet, langit pun bertasbih. Dr. Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar menulis buku, judulnya, tajuknya Tasbihul Kainat, semesta bertasbih. Itulah kenapa bila kita menengok kilat menyambar, petir menggelegar, kita mengatakan subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih. Mereka pun bertasbih. Malaikat di langit bertasbih.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Makhluk bertasbih, planet bertasbih, pokok kayu bertasbih, hatta al-hutu fil bahri wa namlatu fi juhriha, ikan-ikan dalam air, semut dalam sarang, mereka bertasbih. Yang tak bertasbih siapa? Kita alhamdulillah malam ni bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Itulah kenapa orang yang tawaf yang paling elok dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilah. Kenapa? Karena saat tawaf makhluk yang di tepi Ka'bah bertasbih, malaikat yang di tepi Al-Baitul Ma'mur bertasbih, planet yang berada di samping matahari semuanya bertasbih. Tiga makhluk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muka surat yang ke-28. Di muka surat 28 ini ada doa. Itulah kenapa kadang orang bila dia tegak, ada yang mengangkat tangan, ada yang tak mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan boleh jadi dia faham atau dia tengok kanan angkat, kiri angkat, tak sedap tak angkat, angkat pula. Wasqina. Lupa pula. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadil musyaffa' ya Allah. Tentang hadis berdoa mengangkat tangan termasuk hadis mutawatir. Rajulun as'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut, akbar berdebu, yamuddu yadaihi ila sama', dia angkat tangannya ke langit dan dia berkata ya Rab, ya Rab. Ada hadis lagi menyebut tentang seseorang yang mengangkat tangan, innallaha yastahyi, Allah malu menengok tangan yang diangkat, ayyaruddahuma sifran, tangan itu turun dalam keadaan kosong. Dalil yang am. Itulah kenapa bila khatib membaca doa hari Jumat, Allahumma filil muslimina wal muslimat, kita pun mengatakan amin. Hanya saja bila maulid ini, kadang jamaah tak tahu bila mengangkat, bila tak mengangkat. Maka alangkah eloknya, yang memimpin di depan, bila sampai pada doa, dia angkat. Tak pun mengangkat tangan, Allah maha tahu. Tapi mengangkat tangan itu adalah sikap tadarru', rendah diri. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita sedang meminta kepada Allah. Mudah-mudahan tangan yang diangkat itu tidak kembali dalam keadaan kosong kerana dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang terlupa muka surat 20. Tawassalna bi bismillah. No problem. Bertawassul dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Tak ada masalah. Wa bil hadi Rasulillah. Muncul masalah. Tidak boleh bertawassul dengan Nabi kerana Nabi sudah meninggal dunia. Sedangkan ini bertawassul 3 kali dengan orang yang sudah meninggal.

tiga kali masuk neraka. Tentang bertawassul dengan Nabi dan orang-orang soleh, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan orang-orang yang dianggap wali, maka Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab khusus tentang itu, bertawassul dengan Nabi dan Awliya As-Salihin. Begitu juga dengan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiyah. Maka sesungguhnya Nabi tidak meninggal dunia. Nabi punya kehidupan sendiri yang tak sama dengan kita. Maka ketika Abdullah bin Umar kembali dari musafir, dia tidak balik ke rumah, tapi dia datang ke makam Nabi. Dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Sebelum Nabi Muhammad ada, orang sudah bertawassul dengan dia. Sebelum dia ada di dunia, orang sudah bertawassul dengan dia. Siapa yang bertawassul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir? Nabi Adam berdoa, doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam Quran, diteruskan dalam hadis, Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah, saya bertawassul kepada engkau berkat nama yang tertulis di tiang arasy ini. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Adam kerana menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang Yahudi berperang dengan orang Arab Bani Ghatafan. Orang Yahudi memohon kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi yang akan engkau utus di akhir zaman. Mereka tak tahu bahwa Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi yang di akhir zaman itu keturunan Ibrahim. Mereka sangka Ibrahim daripada Ishak. Rupa-rupanya Nabi terakhir itu Ibrahim daripada Ismail. Tengoklah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mahu menerima Nabi Muhammad hanya kerana perbezaan simpang sikit saja. Dia mahu Nabi Muhammad itu keturunan Ishak. Kita orang Melayu, kita tak kira Nabi Muhammad itu keturunan siapa. Kita bersyahadat. Maka ketika da'i-da'i datang ke Nusantara, semuanya bersyahadat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi tak mau. Ketika yang datang itu keturunan Ismail, mereka tidak mau. Mereka mau yang datang itu keturunan Ishak.

depan mereka memohon kemenangan, yastaftihun talabun nasra, mereka meminta kemenangan supaya menang melawan Bani Ghatafan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Maka bertawassul yang paling afdal adalah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bertawassulnya, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika nabiyir rahmah. Ya Allah, saya bertawassul memohon kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad, tapi kita menyebut nama Nabi Muhammad kerana nama itu nama yang disayang oleh Allah. Namanya tawassul. Sesetengah orang mensyirikkan orang yang bertawassul. Yang kafir dikatakan beriman, yang beriman dikafirkan. Ini yang terjadi sekarang. Yang kafir dikatakan beriman, yang beriman dikafirkan. Macam mana caranya? Caranya begini. Orang yang kafir itu dikatakan beriman dengan konsep tauhid rububiyah. Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman, tapi imannya rububiyah. Rububiyah itu tiga. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah membagi rezeki. Hanya saja tauhidnya belum sampai pada tauhid uluhiyah. Belum menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tauhid rububiyah yang dipakai setengah kelompok ini membuat orang yang tak beriman menjadi beriman. Dan orang yang beriman dikatakan tidak beriman. Dengan cara apa? Membid'ahkan, memfasikkan, mengkafirkan. Bagaimana cara membid'ahkan? Pada perkara-perkara yang khilafiyah, mereka katakan bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Menfasikkan pada perkara-perkara yang khilafiyah. Ambil contoh tentang mencukur janggut. Hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah, maka lawannya makruh. Kalau dia wajib, maka lawannya haram. Kerana mereka berpegang pada wajib, maka bererti mencukurnya haram. Orang yang melakukan tiap pagi haram, haram, haram, maka dia fasik. Orang fasik tidak boleh menjadi saksi nikah. Orang fasik tidak boleh menjadi wali. Orang fasik tidak boleh menyampaikan tazkirah. Orang fasik tidak boleh menjadi saksi di peradilan. Padahal masalah ini khilafiyah. Yang ketiga, mengkafirkan orang dalam masalah takwil. Aqidah Asy'ari, ayat-ayat yang nampaknya mempersamakan Allah dengan makhluk mesti ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tak boleh difahami dengan terjemah bahasa Melayu. Allah bersemayam di atas aras. Na'udzubillah. Maka ulama dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah tafwid, serahkan pada Allah. Ustaz Abdul Somad, yeah. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Yaumal taffatis yauma yukshafu an saqin, ketika betis disingkapkan, wallahu alam, serahkan pada Allah. Ini kalau ada ustaz yang ditanya ayat mutasyabihat dia tak nak menjawab, dia pakai mazhab tafwid, serahkan pada Allah. Tapi saya pensyarah, bila student tanya ke saya, lalu saya katakan wallahu alam, nanti orang akan tanya, itu ustaz apa? Ustaz wallahu alam. Maka saya mesti jawab. Saya jawab dengan akidah Asy'ari juga. Akidah Asy'ari yang pertama tafwid, serahkan pada Allah, Allah yang tahu maknanya. Yang kedua takwil. Makna Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa artinya istaula, berkuasa.

sah. Seorang raja duduk di atas singgasana selama 10 tahun. Bukan maknanya dia duduk di atas kerusi, maknanya berkuasa. Apa itu takwil? Mengalihkan makna kiasan kepada makna majazi, makna hakiki, makna yang sebenarnya tak boleh difahami. Dalam semua bahasa ada yang disebut dengan majazi. Contoh, seorang istri bertanya kepada suaminya, "Sayang, ya, cintakah engkau kepadaku?" Kata suami menjawab, 1000 tahun kau kan ku nanti. Itu tak boleh difahami secara hakiki. Kenapa? Karena 1000 tahun, mana ada orang hidup 1000 tahun? Makna 1000 tahun itu mesti ditakwil. Rupa-rupanya istrinya pakai mazhab tafwid. Suaminya ditanya, apa awak cakap tadi? 1000 tahun. Apa makna 1000 tahun? Wallahu'alam. Dia mesti ditakwil. Makna 1000 tahun itu maknanya lama. Tapi kalau difahami makna hakiki 1000 tahun, sedang 50 tahun kita dah sesak nafas. Ustaz sindir saya, enggak, saya maksudnya. Jadi beberapa makna ini mesti ditakwilkan. Tapi bila saya tazkirah di masjid, saya tak nak panjang lebar membahas masalah takwil. Khatibun nasa ala qadri unqulihim, sampailah kepada jamaah ini yang sesuai dengan akal fikiran mereka. Tapi bila saya di university, fakulti usuluddin, di tafsir, di akidah, kita mesti jelaskan apakah mentakwil ini adalah perbuatan salaf. Ya, mana contohnya? Contohnya takwil Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu salaf. Salaf itu maknanya 3 abad pertama. Khairul Qurun Qarni abad pertama. Summal ladhina yalunahu abad kedua. Summal ladhina yalunahu abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Imam Bukhari masuk salaf. Kerana Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256. 256. 256. Imam Muslim 261. Jadi mereka ini salaf. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat ini ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Semua yang ada di dunia ini hancur binasa illa wajhah, kecuali wajahnya. Imam Bukhari tidak mengatakan wajah Allah. Apa dia takwil? Illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah. Wajah Allah ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah. Sebab tak boleh mengatakan wajah Allah, nanti kita terperosok ke dalam tajsim, memfizikkan Allah. Seakan-akan Allah punya wajah. Saya tak nak berpikir macam itu, Ustaz. Serahkan pada Allah. Berarti ikut mazhab tafwid. Kira-kira yang saya jelaskan ini bagi jamaah jelas atau tak jelas? Dari bunyinya macam tak jelas. InsyaAllah jelas. Kalau tak jelas, nanti boleh diulang dengar balik. Baik-baik diulang-ulang balik di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Jadi sebenarnya maulid ni mesti banyak-banyak kita buat di office, di rumah, di sekolah, di university. Tujuannya untuk apa? Jangan setakat maulid sahaja, tapi selepas itu kita mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah pun sebenarnya pernah buat maulid. Selepas 1924 pernah, tapi bukan maulid dengan cara membaca syair. Maulidnya dengan cara musabaqah menulis sirah. Oki membuat. Semua negara Islam silakan sekolah sarjana menulis. Rupa-rupanya Johan bukan dari Mesir, bukan dari Maghribi. Yang menang adalah Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahik Al-Makhtum. Tadi saya berjumpa dengan seorang pelajar saya dari Fakulti Usuluddin Ustaz Abdul Somad. Bagi saya nasihat, kata saya,
coba tulis buku tentang akidah untuk belia, untuk Gen Z. Bilisani qawmihi, dengan bahasa mereka. Kenapa Ustaz Somad tak tulis? Saya dah terlampau tua. Bila saya datang ke pemuda belia, mereka tengok ini tak level kita lah. Mereka ingin ustaz-ustaz yang muda, yang fresh. Maka buatlah sejarah Nabi SAW tulis dengan bahasa yang boleh kita bawa nanti menjadi syafaat ketika kita menghadap Rasulullah. Kita katakan, ya Rasulullah, saya tidak hanya membaca syair. Jadi sebenarnya maulid ini kita sedang mengkaji sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan yang dibaca adalah potongan daripada maulid Ad-Diyaul Lami', muka surat 26. Diyaul Lami'.

Ika. Apakah Abdialam Ulami ini saja yang menulis sirah sejarah Nabi secara bentuk syair? Tidak. Ada dari Yaman namanya Maulid Ad-Daiba'i atau Diba'i. Syair juga. Yang dari Mesir, dari Alexandria, saya ikut membacakan syair itu di kuburnya, namanya Imam Al-Busiri. Nama maulidnya Maulid Burdah. Maula

Mi. Kami di Sumatera, dari mulai Aceh sampai kerajaan-kerajaan Melayu di bawah itu, dari kecil saya terbiasa dibacakan Maulid Barzanji. Barzanj itu nama satu kawasan di Irak. Nama imam ini adalah Imam Ja'far Al-Barzanji. Lahir di kota Madinah karena ayah dia dari Irak, tapi nama dia tetap ambil kata Barzanji. Pada masa Kesultanan Turki Utsmani, dia diangkat menjadi mufti di Yaman. Dialah yang menulis syair Barzanji.

Begitu dulu kami membacakannya di kampung. Ada Al-Barzanji, ada Ad-Daiba'i, ada Al-Busiri, ada Ad-Diyaul Lami'. Ini semua maulid-maulid dalam bentuk syair. Kenapa menulis maulid dalam bentuk syair? Ulama kita memang biasa menulis dalam bentuk syair. Menulis nahwu pun dalam bentuk syair. Bila di pondok, matan yang paling rendah, matan Al-Ajurrumiyah, syair. Naik ke atas Kawakib Durriyah, syair. Naik ke atas Al-Imriti, syair. Tapi syair yang paling popular adalah matan Alfiyah Ibni Malik yang disyarah dalam banyak pensyarah Awdahul Masalik, syarah Ibni Aqil. Karena kalau kita hafaz, kita susah. Tapi kalau kita hafaz dalam bentuk syair, maka dia mudah. Kenapa dinyanyikan? Kenapa dinyanyikan pakai irama-irama? Sedangkan azan pakai lagu. Azan itu pakai lagu. Azan Makkah dengan Madinah itu pakai lagu. Bezanya kalau Makkah dia Allahnya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makkah. Tapi kalau Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ada azan ras, ada azan sika, ada azan nahawan. Jadi sebenarnya lagu masuk ke azan boleh. Lagu masuk ke solawat boleh. Yang tak boleh itu lagu yang bukan Arab dimasukkan ke dalam ayat. Rosak ayat jadi. Atau mengikuti lagu sehingga rosak tajwid. Iyyaka na'bud. Takalluf namanya. Memaksakan. Tapi kalau ada sebatas lagu, maka dalam azan pun ada lagu. Macam mana azan tak pakai lagu? Saya tak dapat membayangkan macam mana azan tak guna lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, itu muazin lapar. Pasti ada lagu. Tapi selama saya di Mesir, dari tahun 98 sampai 2002, di Maghribi, dari 2004 ke 2006, lagu ini tak pernah saya dengar. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Di manalah lagu ini mereka dapat? Lama-lama saya cari, rupanya lagu Jawa. Dapat saya bila dengar lagu, oh, ler ilir. Saya pun tak faham, saya orang Melayu. Rupanya lagu Jawa dia masukkan ke dalam selawat. Nah, bila kita dengar pula ulama-ulama dari Pakistan, dari Hindi, mereka masukkan lagu India itu ke dalam selawat itu. Tak boleh saya nyanyikan di sini, nanti orang tak ingat Nabi, dia ingat Sanjay Dutt Shahrukh Khan. Jadi memang kita, telinga kita ni suka mendengar-dengar yang indah ni. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang melagukan ayat? Zayyanna sama'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiaskan dengan bintang gemintang. Mata kita suka menengok langit dengan bintang yang cantik. Kalau mata suka menengok langit dengan bintang, maka telinga pun suka mendengar suara yang merdu. Saya termasuk orang yang suka mendengar. Tapi ustaz kami kata, dan ustaz Samad, ya, ustaz kami selama dia mengajar kami, dia tak pernah kami tengok melagu. Mungkin dia suka, tapi suara dia tak elok. Bukan berarti dia tak pernah tu, berarti tak boleh. Selama tidak melanggar batasan-batasan. Yang dibacakan tadi tak ada melanggar batasan-batasan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maulid itu kalau cukup 5 syarat datang. Tapi kalau berlebih melampau jangan datang. Pertama, kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama ada membaca Quran. Itulah tadi dibaca anak kita.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua, ada membaca sirah. Itu tadi membaca sirah dalam bentuk syair Adhiyaul Lami. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Ini kalau tak dibuat macam ni, mana mungkin saya jumpa dengan yang berhormat menteri-menteri PIHIN dan muslimin-muslimat. Yang keempat, ada doa. Maka nanti di akhir majlis kita akan membaca doa. Yang kelima, ini saya tak tahu entah ada entah tidak, ada makan. Bukan kata saya, kata Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Al-Hafiz. InsyaAllah selepas program ni ada makan bersama di rumah masing-masing. Bukanlah wajib, kerana zaman dulu mereka berkumpul. Jadi di Mesir tidak guna Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mesir tu dia tidak guna Muharram, dia guna macam kita juga, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Maka kita pun tak ingat bila maulid ini. Jadi saya dengan kawan-kawan tidur lepas sembahyang asar, kami di masjid sambil baca-baca. Tak lama datang orang bagi halawah. Halawah itu manisan. Halawah, halawah. Kami dah nak marah. Kenapa jual halawah pula dalam masjid? Rupanya dia bagi free. Kena free, kami tak jadi marah. Halawah, halawah. Kami tanya, apa ni halawah? Sallu ala Nabi. Hadza maulidur rasul. Rupanya hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang mengetuk pintu. Kami menyewa rumah. Assalamualaikum. Bila saya intip dari lubang pintu, saya tengok ada orang bawa nasi. Ini pasti dia salah rumah. Saya bagi tahu, galat. Saya bilang salah rumah. Tak, betul kata dia. Ini dari sahibul bait. Nama sahibul bait yang rumah dia kami sewa itu namanya Sa'ad. Sa'id. Hadza min Sa'id. Nasi dengan ayam panggang. Kenapa? Kenapa Sa'id bagi nasi? Hadza maulidur rasul kata dia. Cuba kalau tiap Isnin, kita tentu ingat. Dia bagi setahun sekali. Jadi sebenarnya kalau nak buat pun tiap-tiap Isnin bersedekah, baik, tak salah. Tapi jangan merasa kita dah cinta Nabi hanya setakat datang maulid saja. Mesti mengaji. Mesti mengaji. Minta kepada profesor-profesor kita dari KUPU SB, dari kepada Universiti Islam Sultan Syarif Ali untuk membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah yang ada di muka surat 18. Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidhi, yang punya kitab Sunan Tirmidhi. Kami dulu mengkhatamkan Syama'il Muhammadiyah ini bersama Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah memanggil ulama dari Makkah namanya Sayyid Usamah Mansi, sanadnya dari Sayyid Muhammad Alawi, untuk mengkhatamkan Syama'il. Semua penuntut-penuntut disuruh datang, lalu dia jelaskan Syama'il. Maka elok membaca sirah. Nanti bila ada maulid, ini yang kita lakukan malam ini baik, tapi menyangka sudah cukup baik dengan ini, berpuas hati jangan. Sebab kita mesti banyak mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku. Beli buku sirah. Saya suka buku sirah yang lama. Sirah Ibnu Ishaq. Yang lama, Sirah Ibnu Hisham. Beli. Nanti bila pergi haji umrah atau pergi ke mana ada toko buku, beli buku. Nanti bila kita mati, anak kita buka lemari pakaian, buka dia tengok, dia tengok buku tu, dia menangis. Kenapa dia menangis? Rupanya buku tu masih cover plastik, belum dibuka lagi. Betapa sayangnya ayah dan mak saya dengan saya. Dia belikan kitab ni untuk saya baca. Dia sibuk mencari nafkah. Ini yang dia tinggalkan. Mungkin buku yang kita beli kita tak baca, tapi yang ditinggalkan anak, orang tua kita, anak pasti mengingat. Ini untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi ummah yang beriman. Iman yang pertama kita jaga. Mudah-mudahan semua belia-belia kita, baik yang datang maupun yang tak datang,
beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Berilmu. Sekarang banyak orang hanya mengaku beriman tapi tak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang Allah mengangkat orang beriman, tapi ada lebih tinggi, walladhina utul ilma, berilmu. Saya sangka sayalah yang tinggi di majlis ini. Menteri-menteri yang berhormat tinggi, lepas itu diberikan tempat yang tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Kerana mereka berilmu. Ilmu mengangkat darjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk majlis ilmu. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Saya minta kepada asatiz Masjid Surau, jangan kosong dari 4-3 majlis. Majlis pertama akidah, bacakan kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam, akidah Asy'ari yang paling rendah. Untuk fiqh, bacakan Fathul Qarib Syarah Matan Takrib, fiqh Syafi'i yang paling rendah. Untuk tasawuf akhlak, bacakan Bidayatul Hidayah. Nanti kalau dah khatam, baru naik kepada Ihya Ulumuddin. InsyaAllah tiga ni, umat kita akan berilmu insyaAllah. Selepas dia berilmu, dia tidak setakat haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Dia tidak berlomba masalah, saya dah dapat sanad dari ini, saya dah mengaji dengan ini. Tapi dia lebih pada amal. Maulid cukup, tapi selepas ini kita beramal, beriman, berilmu, beramal. Tak ada guna orang beriman, berilmu, beramal kalau tak beradab. Maka mesti ada adab. Salah satu adab ustaz adalah jangan tazkirah panjang-panjang. Itu salah satu adab. Maka Ustaz Somad di mana-mana dia bagi tazkirah tak lebih dari 60 menit. Kecuali maulid malam ini. Lebih. 62 menit. Kenapa Ustaz Abdul Somad kalau bagi tazkirah itu 60 menit? Karena memang daya tangkap manusia sekarang, dia hanya mampu fokus 60. Lebih daripada itu dia dah bercabang balik ke rumah. Tapi saya tengok jamaah ni fokus semua, Masya Allah. Luar biasa. Saya heran, kenapa jamaah yang di ujung sana tak menengok kemari? Rupa dia ada pula screen yang dia tengok di sana. Ha, itu maka dia tak tengok. Saya sapa mereka. Hi guys. Jangan berpuas hati dengan maulid. Kalau ada orang yang berpuas hati dengan maulid, saya dah datang maulid, maka sesungguhnya kita tak ada apa-apa dengan Abu Lahab, kerana Abu Lahab pun juga senang dengan maulid. Tapi Abu Lahab masuk neraka. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Jangan hanya bangga dan senang hati dengan maulid. Ini membangkitkan semangat kita. Selepas ini kita mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila kitab apa yang nak dipilih? Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Katsir. Yang moden ada. Saya nak baca yang ditulis orang putih. Ada Michael H. Hart, 100 person, influential person in history. 100 orang paling berpengaruh di dunia ini. Yang dia buat number yang first sekali, number pertama adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian majlis ilmu, majlis a'la lisu'un al-islamiyah di Kaherah menjemput Michael H. Hart untuk datang ke Kairo. Walaupun dia tak Islam, disuruh untuk menjelaskan kenapa awak buat Nabi Muhammad yang pertama. Karena dia tengok Nabi Muhammad ini sempurna. Dia tidak hanya setakat tokoh agama, tapi dia juga pemimpin negara, dan dia meninggal dalam keadaan umat ini sudah minaz zulumati ilan nur. Ada buku ditulis orang putih, judulnya History of God.
bestseller, Karen Armstrong. Tapi selepas itu dia tulis lagi, History of Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him. Maka buku ini pun, orang Islam kalau menulis tentang Nabi, oh tentulah dia nak masuk surga. Tapi orang ini menulis karena asas kemanusiaan. Jadi kadang memang kita ini ada yang suka pada lantunan syair, tapi ada yang menengok, macam mana orang putih menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bulan Maulid ini saya mesti menghatamkan satu sejarah Nabi, sehingga nanti kalau anak-anak kita bertanya ke kita, kita boleh jawab. Ayah, ya. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, lahir tahun gajah, meninggal, hijrah, 13 tahun berdakwah. Selepas itu, jangan tanya lagi, kalau banyak tanya, Bani Israel. Mudah-mudahan dengan maulid menambah kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Itulah yang dapat Al-Faqir sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis saya tadi diminta untuk membacakan doa. Mari kita sama mohon ampun kepada Allah banyak silap salah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال من الأهوال مقتحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih segala perhatian.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.